Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklum

Selamat datang ke program Kesihatan untuk Anda. Tajuk kita hari ini ialah Faedah Teh Daun Zaitun terhadap Kesihatan. 1. Daun zaitun melindungi hati. Mempunyai kesan positif dalam rawatan hati berlemak, bukan disebabkan alkohol. Kajian menunjukkan bahawa daun zaitun membantu mengurangkan lemak pada hati. 2. Memperbaharui sel dengan cepat. Teh daun zaitun yang digunakan secara luaran membantu membaiki sel kulit yang rosak. Ia membantu membersihkan kulit berjerawat dan mencegah parut jerawat. Ia juga membantu menyembuhkan luka, kemerahan dan kegatalan dengan cepat. Sangat berkesan terhadap bakteria, virus dan kulat. Apabila diminum, ia menyokong pembaharuan tisu dan sel. 3. Kebaikan kepada rambut. Berfungsi mengatasi masalah kelemumur dan membersihkan kulit kepala dengan membuka liang pori. Rambut menjadi lebih lembap, bersinar dan sihat. Air daun zaitun boleh disapu pada rambut dengan urutan dan boleh juga dicampur dengan minyak zaitun. Biarkan selama 30 minit selepas disapu ke kulit kepala. 4. Melindungi kesihatan jantung. Teh daun zaitun yang diminum secara berkala mencegah penyumbatan saluran darah dan menstabilkan tekanan darah. Ia membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangkan risiko serangan jantung. Vitamin E dan C dalam daun zaitun memberi manfaat kepada jantung dan salur darah. Ia juga menghalang pembentukan plak serta mengimbangi kolesterol. 6. Berfaedah untuk rintangan insulin. Teh daun zaitun membantu mengimbangi rintangan

dengan insulin. Disarankan untuk mereka yang mempunyai rintangan insulin supaya minum 2 kali sehari, pagi dan malam. Ia juga meningkatkan kualiti hidup pengidap diabetes. 7. Melegakan kesakitan dan merehatkan otot. Berfaedah dalam mengurangkan sakit gigi dan sakit otot juga sakit kepala. 8. Merawat jangkitan. Melegakan keradangan dalam saluran pernafasan dan melegakan tekak. Membantu menyingkirkan jangkitan saluran kencing dan mencegah keradangan pada tulang. 7. Mesra usus. Teh daun zaitun membantu sistem penghadaman berfungsi dengan lebih lancar, bekerja serta berkesan dalam mengurangkan bengkak dan pengumpulan air atau edema. Membantu dalam pengawalan berat badan serta meredakan sembelit dan memberikan rasa kenyang. Kandungan antioksidannya membantu menyah toksik badan. 10. Menguatkan sistem imun. Kaya dengan vitamin E dan antioksidan, melindungi badan dan mengurangkan risiko penyakit apabila diamalkan secara berkala, terutamanya bagi individu yang mempunyai sistem imun yang lemah. Juga disyorkan kepada pesakit diabetes kerana membantu menstabilkan paras gula darah. Siapa yang tidak boleh minum daun teh zaitun? Wanita mengandung dan menyusu tidak digalakkan mengambilnya. Kanak-kanak di bawah umur 6 tahun tidak disarankan untuk minum. Pesakit diabetes dan darah tinggi perlu mendapatkan nasihat doktor sebelum minum. Tidak disyorkan selepas pembedahan atau ketika sedang mengambil ubat kronik. Cara menyediakan teh zaitun. Selain membelinya di kedai herba, anda boleh mengeringkan daun zaitun sendiri di rumah. Untuk 2 cawan teh, gunakan 3 sudu teh daun zaitun. Hancurkan sedikit daunnya, masukkan ke dalam air mendidih dan biarkan selama 10 minit. Tapis dan minum. Untuk melihat kesannya, minum hingga 3 cawan sehari. Cara minum teh daun zaitun. Tiada panduan mutlak. Sama ada perlu diminum semasa perut kosong atau selepas makan. Ia boleh diminum semasa sarapan atau sebagai minuman di antara waktu makan. Berapa lama teh daun zaitun perlu diminum? Untuk kesan yang lebih ketara, disarankan untuk diamalkan sekurang-kurangnya 2 bulan. Baiklah, anda telah mendengar program kesihatan untuk anda yang disediakan oleh Dr. Mehmet Uchar. Sekian terima kasih dan salam sejahtera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.